0: Lumbung Radio.
1: Lumbung
0: Radio.
2: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.

mau Evelyn ini judul semuanya nyi. Kopi mana nyi mau ele? Seku kalulan nangkama, sika so kalulan nangkama. Shek Amadou Tidjane Seck, keyboard. Shek Amadou Tidjane Seck.

0: Lumbung Radio.
1: Lumbung
0: Radio.
2: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.